0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Kumasi.
1: Apa? Makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik kita sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan

0: FM Pro 2 Fak Fak.
1: Terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah disajikan buat teman-teman, karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 9.53. Windy harus pamit undur diri nih ya teman-teman, karena gak berasa Windy udah menemani teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 9.53 sekarang ini teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini kalian bakal ditemenin sama Sukli nih teman-teman. Jadi Kak Sukli bakal menemani ruang dengan ya teman-teman, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan yang lebih seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafak ya. Widi pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih sudah yang sudah stay di Pro 2 dari tadi sampai dengan sekarang, dan bye-bye.

0: Indira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2, fakta mantar baik kamu karena ke Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata ya, yang bakal nemenin kalian di segmen Santai Siang edisi 7 Juni 2026 di hari Minggu ini. Buat teman Pro 2 yang hari ini beraktivitas di luar, beraktivitas di dalam rumah ataupun apa-apa, pokoknya harus happy ya, karena hari ini cerah, jadi hari kalian harus happy juga, hati kalian harus cerah hari ini, oke teman berdua. Nah, sebagai awalan perjumpaan kita, ini ada lagu dari Dirly yang judulnya Kemenangan Hati. Nah, ini Kemenangan Hati, Kemenangan Hari juga boleh. Check it out.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?

0: Parno kamu tuh yang cepat naik.
1: Tapi kan yang kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
0: Apa itu?
1: Tuh kan ledak.
0: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh suka nggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
0: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: Ya teman berdua, pernah enggak sih kalian ketemu seseorang yang bikin jantung berdebar kencang, tapi di saat yang sama kamu tahu kalau hubungan itu bisa jadi rumit? Nah, itulah cerita yang dibawa Britney Spears dan Backstreet Boy lewat lagu ini, yakni Max. Lagu ini menggambarkan dua orang yang saling tertarik kuat seperti dua batang korek api yang saling menyala. Mereka tahu hubungan ini berisiko, bahkan bisa meninggalkan luka, tapi anehnya semakin berbahaya semakin sulit untuk berhenti. Ini banyak ini. Ada rasa penasaran, ada chemistry yang kuat, dan ada sensasi yang bikin mereka terus kembali satu sama lain. Nah, dengan nuansa pop yang energik dan sentuhan nostalgia dari dua ikon musik dunia ini, Match ini seolah-olah mengajak kita untuk masuk ke dalam kisah cinta yang penuh percikan, penuh drama, tapi juga sulit untuk dilupakan. Karena kadang cinta yang paling membekas bukanlah yang paling tenang, melainkan yang membuat hati terus berdebar seperti api yang tak pernah benar-benar padam.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: yang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Waktunya Prodo Hitlist.
2: 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fang Fang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

bukan radiasi luar angkasa, dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa.

warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi

Oke, nomor berdua, siapa nih yang pernah jatuh cinta cuman gara-gara sekali tatap? Nah, ini lagu terpikat dari Oke, membawa kita ke momen ketika hati langsung kehilangan kendali saat bertemu seseorang yang begitu menarik. Lagu ini menggambarkan perasaan suka yang datang begitu cepat, seolah dunia mendadak berubah lebih berwarna hanya karena kehadiran satu orang spesial. Dalam cerita lagu ini, sang tokoh dibuat salah tingkah setiap kali melihat sosok yang dicintainya. Senyumannya, tatapan mata hingga pesona terus terbayang di kepala. Perasaan yang awalnya hanya kagum perlahan berubah menjadi keinginan untuk mengenal lebih dekat dan memperjuangkan cinta tersebut. Yang bikin lagu ini terasa dekat dengan anak muda yakni energinya yang ringan, ceria dan penuh semangat. Cocok banget buat menggambarkan fase keras kalian ketika hati terus berdebar setiap kali nama seseorang muncul di layar ponsel. Jadi kalau kamu lagi terpikat sama seseorang, mungkin lagu ini bisa jadi soundtrack yang pas buat nemenin harimu di siang hari ini. Karena teman berdua, kadang ya cinta memang datang sesederhana satu pandangan tapi meninggalkan kesan yang luar biasa.

Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat. Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu

dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut perlu sebagini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Gananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Hitlist.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih,

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

Panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rr.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua. Sebelah sama kamu.

Masih di 89 FM berdua pak-pak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, sekedar informasi buat teman berdua yang saat ini masih rebahan. Ingat, ini sudah jam 12.41, ini sudah setengah hari lewat. Jadi kalian harus bangkit dari rebahannya dan makan dulu, baru lanjut lagi rebahan. Atau juga untuk buat teman berdua yang saat ini lagi bekerja ataupun lagi berkendara, untuk hati-hati ya. Dan tetap semangat, walaupun kerja di hari Minggu tidak apa-apa ya, karena lebih baik bekerja daripada menganggur. Ya, dan untuk menemani kalian di waktu istirahat dan makan siang ini banyak lagu yang luar biasa keren ya. Salah satunya ada Adam Levine dengan Lost Star, kemudian ada Eat Guitar dengan Satu-Satu, kemudian ada Avril Lavigne dengan Remember When. Oke, langsung aja, check it out.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di 89 FM, Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Produa, kita update informasi olahraga dulu untuk hari ini, karena sudah jam 1 siang. Ya, kabar pertama ini kabar membanggakan datang dari ajang Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Kita Indonesia sukses mengirimkan 2 wakil ke partai final dan kembali membuka peluang meraih gelar juara di hadapan publik sendiri. Harapan pertama datang dari sektor tunggal putra, yakni Jonathan Christie yang berhasil bangkit setelah kehilangin game pertama dan mengalahkan wakil Thailand Panichapot Traisakul dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Dengan kemenangan ini mengantarkannya ke final untuk menghadapi kejutan turnamen, yakni pebulu tangkis Kanada yang bernama Victor Lai. Sementara itu dari sektor ganda putra, pasangan muda Indonesia yakni Raymond Indra dan Nicholas Jokin memastikan tiket final usai memenangkan duel sesama wakil merah putih yakni Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Falevi dalam 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-18. Dan di partai puncak nanti mereka akan menghadapi pasangan Malaysia Gozifei dan Nur Izzuddin. Kini ya teman Produa, seluruh dukungan masyarakat Indonesia tertuju di Istora Senayan. Mampukah Jonathan Christie dan Raymond Nicholas mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia? Kita doakan aja dan kita tunggu aksinya mereka di partai final besok hari. Semangat terus untuk atlet bulu tangkis Indonesia, semoga semakin jaya dan semakin mendunia. Amin.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: FM. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fang Fang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya informasi dari olahraga. Kali ini informasi datang dari dunia balap motor GP. Kabar seru dari sprint race motor GP Hungaria 2026, teman berdua. Pembalap Ducati Marc Marquez tampil luar biasa dan berhasil menjadi yang tercepat di sirkuit Balaton Fart. Start dari posisi pole, Marquez langsung memimpin sejak lampu start padam dan tidak memberi kesempatan kepada rivalnya untuk mengejar. Yang menariknya, kemenangan ini diraih Marquez tidak lama setelah menjalani pemulihan pasca operasi. Banyak yang meragukan kondisi fisiknya, tetapi ia justru menunjukkan performa dominan dan menyelesaikan balapan dengan keunggulan 1,5 detik dari pesaing terdekatnya, Pedro Acosta. Sementara posisi ketiga ditempati pemimpin klasemen sementara saat ini, yakni Marco Bezzecchi. Kemenangan ini menjadi sprint win ketiga bagi Marquez sepanjang musim 2026 dan menjadi sinyal bahwa sang juara dunia ini masih sangat berbahaya dalam perebutan gelar musim ini. Meski Bezzecchi masih memimpin klasemen, performa Marquez di Hungaria menunjukkan bahwa persaingan menuju tangga juara MotoGP 2026 bakal semakin panas dan penuh kejutan, teman berdua. Jadi menurut teman berdua, siapa yang akan berjaya di balapan utama nanti? Kita akan tunggu aksi mereka di lintasan aja ya, dan semoga aja Marquez, karena itu dukungan saya ya.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman,

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia.

Ya, teman berdua, menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, salah satu tim yang mencuri perhatian yakni Timnas Belgia. Timnas Belgia ini melakukan uji coba terakhir mereka ya. Belgia tampil sangat meyakinkan dengan menghancurkan Tunisia 5 gol tanpa balas di Stadion Raja Baidon, Brussel. Hasil ini menjadi modal berharga sebelum mereka terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani turnamen terbesar sepak bola dunia. Pesta gol Belgia ini dibuka pertama kali oleh Leandro Torsat, kemudian disusul oleh Charles Kedekatare, kemudian bintang senior mereka Kevin De Bruyne juga ikut menyumbangkan gol sebelum ditambah oleh Dodi Luka Bekeki dan Nicolas Raskin. Penampilan solid ini menunjukkan bahwa Belgia tidak hanya bergantung pada satu pemain tetapi memiliki kedalaman skuad yang cukup merata. Yang menarik, teman berdua, Belgia ini bergabung di grup G ya bersama Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Dengan performa impresif yang seperti ini, banyak pengamat mulai memasukkan Belgia sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai pada Piala Dunia 2026 kali ini. Pertanyaannya sekarang ya nih, mampukah generasi emas Belgia ini mengubah performa apik ini menjadi prestasi besar di panggung dunia? Siapa di sini fans Belgia? Angkat tangan. Semoga aja ya bisa menunjukkan tajinya. Kita tunggu jawabannya pokoknya di lapangan di dari tanggal 11 sampai 19 Juli nanti. Jadi kalian harus lihat baik-baik. Tapi menurut Abdi sih Belgia ini cukup menarik, cuman menurut timnya luar biasa. Ada yang juara IPL, ada yang juara Italia. Pokoknya bergabung banyak. Saya juga yakin kalau Belgia ini tembus 8 besar masih realistis lah.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu. Right about now, you're tuning into the sounds of NSG Production.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yo, masih 89 FM Perudua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Perudua, kita beralih dulu ke informasi entertainment teman Perudua. Ini ada kabar penting buat para XOL yang akhir pekan ini bakal memadati Indonesia Arena Jakarta ya. Konser EXO Planet #6XHorizon ini resmi digelar pada tanggal 6 dan 7 Juni 2026. Panitia telah mengumumkan jadwal masuk bagi seluruh kategori tiket ya. Untuk pemegang tiket Cat EXO OL, Cat 1 dan Horizon Box, gerbang utama dibuka mulai pada pukul 12 siang. Sementara sesi sound check eksklusif dijadwalkan berlangsung pukul 4 sore. Sedangkan untuk penonton kategori Cat 2 hingga Cat 6 dapat mulai masuk area konser pada sore hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. Dalam ini, panitia juga mengingatkan seluruh penonton agar menukarkan e-voucher menjadi gelang resmi sebelum memasuki area konser. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan keamanan dan pemindaian tiket untuk memastikan acara berjalan aman dan nyaman bagi semua penggemar. Bagi yang menggunakan transportasi, akses menuju Indonesia Arena cukup mudah. Penonton bisa menggunakan MRT dan turun di Stadion Istora Mandiri. Kereta listrik melalui stasiun Flamera atau Transjakarta menuju kawasan Senayan. Jadi pastikan datang lebih awal agar tidak terjebak antrian panjang dan bisa menikmati seluruh pengalaman konser dengan maksimal. Selamat menikmati momen spesial bersama EXO XOL Indonesia.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

0: Pro24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelia menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gah, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Oke, teman berdua, sekarang sudah pukul 14.52 waktu Indonesia Timur ya. Itu artinya segmen Santai Siang sebentar lagi berakhir. Dan itu akhir artinya juga Abdi pamit undur diri dulu dari ruang siaran kalian. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya ya, teman berdua. Tapi kalian tetap harus stay tune terus, karena setelah ini ada Kak Bunga yang bakal nemenin kalian. Kak Sukli, Kak Bunga nanti dijaga malam. Jadi kalian harus stay tune terus, karena di Perdua Fakta kami akan menjaga mood kalian dan menghibur suasana hati kalian, walaupun cuaca saat ini lagi mendung. Tapi saya jamin kalau kalian dengarkan Perdua bakal cerah terus. Oke, Abdi undur diri dulu. Bye-bye.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: hanya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Lapasin FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Aduh agak belibet ya, agak dingin-dingin gugup gitu ya teman Pro 2. Nah, halo semuanya, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Nah, kalau tadi di edisi santai siang, teman-teman udah ditemenin bareng Kak Abdi ganteng banget. Aduh, ini Sukli dipaksa ya ngomong gitu ya. Enggak, bercanda. Nah, kalau teman-teman tadi udah ditemenin bareng Kak Abdi di santai siang ya, kali ini mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan topik dan informasi ya yang seru-seru tentunya, yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So, buat teman-teman di edisi sore ceria ini ya, buat teman-teman yang mau gabung bareng keseruan Sukli di sore ceria sore ini ya, yang kalau bisa dibilang ya kondisi fak-fak cuaca sekarang ya agak mendung ya, tapi nggak menutup semangat kita untuk tetap ceria ya teman Pro 2 ya. Nah, teman-teman boleh banget ya gabung di 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, pembuka edisi kita di sore hari ini ya, Sukli punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, tentunya di edisi sore ceria bareng Sukli nih teman Pro 2. Nah setelah tadi kita dengarkan lagu pembuka edisi kita nih teman Pro 2 ya, tentunya di pukul 15 menuju pukul 16.00 teman Pro 2 Sukli bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 tentunya dengan informasi lokal nih teman Pro 2. Dan informasi lokal ya khususnya wilayah kota Fak-Fak, Sukli sajikan informasi pertama ya, datang dari kota Fak-Fak tentunya. Wahana paddleboard hadir lengkapi wisata pantai reklamasi Fak-Fak. Wahana wisata air berupa paddleboard kini hadir di kawasan pantai reklamasi Fak-Fak, Papua Barat. Kehadiran wahana baru tersebut diharapkan dapat menambah pilihan aktivitas rekreasi bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah berjuluk Kota Pala itu. Pemilik usaha paddleboard sekaligus pemilik travel wisata resmi PT Satria Puspa Lestari, Rusti Purwanto, mengatakan bahwa inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkaya atraksi wisata di Fak-Fak agar semakin diminati berbagai kalangan. Berdasarkan informasi promosi yang beredar, tarif promo yang ditawarkan yakni Rp50.000 untuk single paddle atau satu papan untuk satu orang, serta Rp70.000 untuk tandem paddle yang dapat digunakan oleh dua orang. Setiap sesi permainan berdurasi sekitar 30 menit. Waduh, gimana nih teman-teman kedua? Kayaknya buat teman-teman yang ada di kota Fak-Fak, mungkin kami yang sudah stay di Jalan Baru ya. Nah kalau di kota Fak-Fak, jalan mereka masih dibilangnya Jalan Baru nih teman-teman kedua. Nah jadi buat teman-teman kami yang sudah stay, ya bisa banget ya langsung aja. Semoga bisa menikmati sore-sorenya teman-teman semuanya. Tapi udah ada atau belum ya? Ya semoginya aja udah ada ya. Nah oke, itulah teman-teman kedua informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Yeah, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih dengan informasi lokal kota Fak-Fak nih teman Pro 2. Diskom Info Staper Fak-Fak tekankan pentingnya pembaruan data berkala. Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Fak-Fak Muhammad Taufik SIP MSI menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus bertumpu pada data yang benar, lengkap, dan selalu diperbarui. Muhammad Taufik menjelaskan data yang berkualitas menjadi dasar bagi pemerintah dalam memahami kondisi serta kebutuhan real masyarakat. Dengan data yang tepat, pemerintah dapat menyusun program yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi warga di berbagai sektor pembangunan. Ia mengatakan keberadaan data yang valid juga sangat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dengan baik sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan yang paling mendesak. Baik, teman-teman, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my path.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, tentunya masih sore ceria bareng Sukli nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2 nanti di pukul 16.00 ya menuju pukul 17.00 kemudian dilanjutkan lagi ke 18.00 nih teman Pro 2 ya. Sukli bakal menginformasikan nih ke teman-teman kalau nanti di pukul tersebut ya kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta tentunya di Indonesia Top 20 dan International Top 20 nasional nih teman Pro 2. So buat teman-teman ya, pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus 89 FM karena untuk keseruan di sore hari ini ya bakal ditemani bareng Indonesia Top 20 dan International Top 20 buat teman-teman semuanya. Oke, nanti kita Sukli balik lagi di pukul 18.00 tentunya ya. So buat teman-teman, untuk keseruan-keseruan berikutnya ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lo di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue ajit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Teman. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang

0: suaramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

number 14.

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman Purwa. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan sempurna.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget ya sih.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 18 Gloria Jessica Adik Movinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Toh Pati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Arilos Manak Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan tetap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tumpah Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number

Suara After School dan juga Sony Music serta Sony Nerd ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih sekali lagi sama kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus.

Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua,

0: lagu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: bol, tau ai?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Baik, empat peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesian Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya, Teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih, Teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah gabung bareng Indonesia Top 20 dan International Top 20 nasional nih ya, Teman Pro 2. Waduh, gimana nih? Ada musik-musik favorit teman-teman yang keluar dari card nggak nih? Nah, oke, tentunya Teman Pro 2 nanti pukul 18 sampai dengan 17 kita bakal mendengarkan beberapa informasi dan juga kita akan masuk ke waktu maghrib ya. Tentunya kita akan mendengarkan juga sholawat tarhim dan juga azan maghrib nih, Teman Pro 2. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baik, teman Pro 2, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oh, kita teman Pro 2 ya, kalau dilihat cuaca fak-fak sekarang nih ya teman Pro 2 ya. Ya kurang sedikit mendukung ya. Sedikit kurang mendukung, kurang sedikit atau sedikit kurang nih. Sedikit kurang mendukung nih ya teman Pro 2 ya. Meskipun memang belum hujan, tapi tadi sore sempat hujan dikit ya. Dan kita gak tahu nanti di malam hari ini bakal hujan gede apa enggak ya. Semoga aja enggak ya. Nah buat teman-teman nih yang mungkin sedang beraktivitas di luar ya, jangan lupa untuk tetap antisipasi bawa mantel nih teman Pro 2. Ya bawa mantel, jas hujan, dan juga buat pejalan kaki jangan lupa untuk bawa payung ya. Karena kita gak tahu nanti kurang lebih ya di pukul 9, 10 atau ke atas lah, jam-jam biasa anak muda pada nongki nih ya. Aduh itu kayaknya bakal hujan, tapi semoga enggak ya. Sukri juga kayaknya punya planning jalan-jalan malam ini setelah dinas ya. Semoga aja ya hujannya enggak, ya mungkin di pending ya, mungkin pagi aja. Jangan pagi, kasihan yang nanti dinas subuh ya. Ya mungkin nanti di tengah malam gitu, jam 1, jam 2 gitu ya. Ya semoga aja cuacanya aman-aman aja nih. Nah buat teman-teman juga yang mungkin mau request lagu ya, boleh banget teman-teman ya. Sukri open jalur buat teman-teman yang mau kirim salam, kirim salam ya, titip salam, request lagu, request topik boleh banget ya. Langsung aja.

WhatsApp di 0811-489-4990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Sebelum masih punya beberapa lagunya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore menjelang malam ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya, tentunya masih barang Sukli juga ya di edisi sore ceria nih, teman Pro 2. Nah, by the way, teman Pro 2 kayaknya di pukul 19.00 ya, kayaknya enaknya kita ngobrol nih, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman pendengar ya, yang mungkin bisa dong request topik kira-kira ngobrol apa ya yang enak di pukul 19.00 nanti, atau tepatnya pukul 7 sore menuju malam nih, teman Pro 2. Nah, teman-teman boleh banget ya rekomendasi atau request topiknya di 0811-489-4990. Oke, teman Pro 2 ya, Supri juga menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan yang tentunya akan menemani aktivitas teman Pro 2 di sore menjelang malam ini. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih bareng Sukli nih di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Nah di kondisi cuaca fak-fak yang lumayan mendung ya tentunya masih bersama Sukli ya di sore menjelang malam nih teman Pro 2. And karena gak ada obrolan ya, mungkin Sukli bakal ngajak teman-teman aja ya yang mau request lagu boleh banget nih. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita dapat requestan pertama lagi nih dari Kak Abdi nih teman Pro 2. Nah requestan dari Kak Abdi dari Idgitaf nih teman Pro 2 dengan judulnya itu Semoga Sembuh. Waduh teman Pro 2, emang Idgitaf ini suaranya memang unik ya. Nah dari suara unik ini kayaknya bisa deh kita dengar single ini kalau nggak salah kapan ya, 2021 nih teman Pro 2, Semoga Sembuh nih. Nah kayaknya mungkin juga melalui lagu ini teman-teman pendengar juga bisa relate dari lirik, tiap-tiap liriknya ya mungkin kita bisa dengerin juga bareng-bareng. So langsung aja kita dengerin teman-teman teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mau diputerin juga lagu favoritnya boleh banget WhatsApp di 0811 489 4990. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
4: Terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @

Oke, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, setelah tadi kita dengarkan requestan dari Kak Abdi dengan judulnya yaitu Sembuh Kembali dari Irgitaf nih, teman Pro 2. Nah, selanjutnya kita dapat lagi requestan dari Kak Yanti dari Sumatera nih, teman Pro 2. Waduh, Kak Yanti jauh banget ya Sumatera sampai ngedengerin di Pro 2 Fak-fak nih ya. Nah, dari Kak Yanti ini nge-request lagu dari Sabrina Leon nih, teman Pro 2, dengan single barunya yaitu Haha gitu ya. Waduh, hahaha. Nah, teman Pro 2, kayaknya ini beda dari yang lain ya. Biasanya itu single-single terbaru dari musisi-musisi Indonesia itu kan biasanya keluar itu lagu-lagu mellow, galau atau gimana. Tapi kali ini ya, dari Sabrina Leonard dia mencoba gaya baru nih tentunya dengan single terbarunya dengan judul Haha nih. Oke, kayaknya Sukul juga penasaran gimana lagunya ya. Buat teman-teman semuanya juga yang mungkin relate sama isi dari lirik lagu-lagunya dari Sabrina Leonard, boleh banget ya tetap stay tune terus 89 FM.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Yo teman Pro 2 masih stay di Lapas Sinar FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, selanjutnya Sukli juga pengen, kalau tadi kan teman-teman yang lain kan udah nge-request nih. Nah, Sukli pengen ngedengerin salah satu juga lagu favorit Sukli ya, yaitu dari Yungkai nih teman Pro 2 dengan judul Blue ya. Nah, by the way kalau Blue ini ya sering identik sama warna kesukaan Sukli nih. Aduh, jadi curhat nih ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin juga suka sama lagu dari Yungkai nih ya, nah, boleh banget teman-teman mungkin juga mau nge-request. Ya, boleh banget nih. Langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin belum dengar ya lagu dari Yungkai dengan judulnya Blue, bisa banget kita dengerin bareng-bareng ya. Tetap stay tune terus 89 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Ma. Cair nih, Ma, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Ma. Alah, kan jadi kalah nih, Ma. Aduh.
2: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM。
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Yo teman Pro 2, masih saya 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, yang gak kerasa nih, kita udah sampai ke akhir edisi nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, Sukli juga tentunya mau izin pamit dari frekuensi ya, pamit dari ruang siaran nih teman Pro 2, karena jam dinas Sukli udah selesai ya, tentunya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Dan bakal dilanjutin lagi ya teman Pro 2 di edisi jaga malam, tentunya bakal ditemani bareng penyiar-penyiar yang tentunya gak kalah asik juga nih teman Pro 2. Nah, buat teman-teman ya, Sukli izin pamit ya, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, lain waktu. Oh iya, tentunya di besok ya, di edisi jaga malam nih teman Pro 2. Nah, semoga teman-teman yang mau beraktivitas saat ini tetap jaga kesehatan, jaga ya, jaga hati ya, yang mau noki-noki. Gak, bercanda. Oke, Sukli izin pamit ya. Semoga teman-teman tetap kreatif, tetap sehat, tetap semangat selalu menjalani hari-harinya. Sukli mau say goodbye dulu semuanya. Teman-teman, jangan lupa untuk tetap semangat-semangat pokoknya. Sukli gak bosan untuk nyemangatin teman-teman semuanya. Oke, masih ada beberapa lagu juga untuk teman-teman aktivitas semua Pro 2 ya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus 89 FM. Bye-bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya bareng Bunga Kotanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya ya di segmen jaga malam dari jam 8 nih sampai dengan pukul 23.59 ya, atau jam 12 nanti ya teman Pro 2. Dan tentunya di segmen jaga malam kali ini seperti biasa, Bunga bakal putar 3 lagu untuk mengawali segmen kita pada malam hari ini. Untuk itu teman-teman tetap stay tune aja ya di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: aku makin jadi agresif.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Oke, Tuan Pro 2, 3 lagu lagi tentunya. Nanti Bunga bakal balik lagi. Dan hari ini karena berhubung hari Minggu, di jam 9 nanti bakal ada Relay 92 Jakarta untuk menikmati Indonesia Pro Indie ya, teman Pro 2. Untuk itu tetap stay tune, 3 lagu lagi nih. Buat teman-teman yang mau gabung untuk request lagu, boleh sekali. Bunga masih buka jalur sebelum kita relay di Pro 2 Jakarta melalui WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

wanna be happy too. Oke teman Pro 2, 3 lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 8 kita. Sampai ketemu nanti di jam 9, jam 10 deh. Karena jam 9 kan nanti kita bakal relay sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati yang namanya Indonesia Pro Indie ya teman Pro 2. Oke, tetap stay tune ya, sampai ketemu nanti di jam 10. Dan tentunya nanti Bunga bakal balik dengan topik seputaran sejarah.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: kam tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti benar.

bareng sama Angga dan Tony masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Jaga Malam. Setelah kita menikmati bersama Indonesia Pro India tadi sama Pro 2 Jakarta, tentunya Bunga kembali lagi nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 sekaligus menghibur ya. Di jam 10 ini tentunya seperti yang tadi sudah Bunga janjikan, kita bakal bahas informasi seputaran dengan sejarah nih. Sejarah apa yang akan kita bahas? Ya tentunya karena berhubung hari ini tanggal 7 Juni, jadi kita bakal bahas bersama sejarah tanggal 7 Juni. Oke, kita masuk dari yang pertama teman Pro 2. Nah, ternyata di tanggal 7 Juni di tahun terlampau atau terdahulu, tepatnya tahun 1494, Spanyol dan juga Portugal menandatangani Treaty of Tordesillas. Perjanjian ini membagi wilayah penjelajahan dan juga koloni di luar Eropa antara kedua negara, yang kemudian mempengaruhi peta politik dunia selama berabad-abad nih teman Pro 2. Baik, kemudian untuk sejarah selanjutnya nih, pada tanggal 7 Juni ya, di tahun 1929, kita masuk berapa abad ke depan nih? 5 abad ke depan ya. Pada tanggal 7 Juni ratifikasi Letarni Theater resmi menjadikan Vatican City sebagai negara berdaulat terkecil di dunia, teman Pro 2. Tiga lagu dulu sebelum kita next lagi di sejarah selanjutnya. Kira-kira ada sejarah apa yang menanti? Ada No Way nih teman Pro 2 dengan lagu dari Kak Denada. Ada juga Slow Clap dari Gwen Stefani. Dan ada Sambung dari Pamungkas. No.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Oke, teman Produa, kita next lagi masih dengan sejarah ya. Tentunya di sini Bunga masih akan bahas tentang sejarah 7 Juni ya. Ternyata kalau tadi kita udah maju 5 abad ya, dari 1494 sampai 1929. Sekarang kita mundur 1 abad nih, ke 1893, tepatnya tanggal 7 Juni, di mana Mahatma Gandhi dipaksa turun dari kereta di Afrika Selatan karena kebijakan diskriminasi rasial. Peristiwa ini menjadi titik awal perjuangannya melawan ketidakadilan dan juga diskriminasi. Buat teman-teman yang gak tahu Mahatma Gandhi itu siapa, beliau itu merupakan salah seorang aktivis ya, salah seorang aktivis yang memang memperjuangkan melawan ketidakadilan dan juga diskriminasi di Afrika Selatan waktu itu, teman-teman. Oke, kita next lagi nih. Pada tanggal 7 Juni, tepatnya kita maju lagi 1 abad, di tahun 1942 ya. Kalau tadi 1929, sekarang kita maju ke 1942, di mana pada Perang Dunia Kedua, Battle of Midway berakhir pada 7 Juni 1942. Kemenangan Amerika Serikat dalam pertempuran ini menjadi titik balik penting di kawasan Pasifik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Oke, teman Prado, kita masih next ya dengan seputaran sejarah lagi nih. Masih dengan seputaran sejarah 7 Juni ini. Pada tahun 1946, Cikabakal NBA ya berdiri, teman Prado. Jadi pada tanggal 7 Juni 1946 didirikannya Basketball Association of America yang kemudian berkembang menjadi liga basket paling populer di dunia, yaitu National Basketball Association, teman Prado. Nah, ada juga tokoh-tokoh yang lahir pada tanggal 7 Juni, teman Prado. Ada Prince yang lahir pada 1958. Beliau merupakan penyanyi dan musisi legendaris dunia. Ada juga Liam Neeson yang lahir 1952. Dan beliau merupakan aktor terkenal pemeran berbagai film Hollywood, teman Prado. Nah, ini nih ada requestan lagu yang masuk nih sebelum kita next ke informasi selanjutnya. Malam Kak Pro 2 jaga malam, boleh request lagu dengan judul Remuk ya dari Kak Anggi ya. Ini lagu requestan dari Kakak Julia di Jakarta. Yang selalu ya. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Stay tune di RRI Digital ya Kak. Oke, siap. Thank you udah mampir ya Kakak Julia yang lagi ada di Jakarta. Langsung aja ya, karena berhubung udah ada yang request, jadi kita langsung putar lagu requestannya kakak-kakak cantik ya tentunya. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan, tetap stay tune aja di Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi di 89 FM Pro 2. Fak-fak, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

suasana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

Oke, teman Pro 2, karena berhubung kita sudah masuk di satu jam terakhir tentunya di segmen Jaga Malam. Tiga lagu pertama Bunga putar karena nanti di kalau selanjutnya kita bakal bahas refleksi hari. Aduh. Oke, ada Dunia Tipu-Tipu dari Dunia Yura Yunita ya. Kemudian juga ada Wonder Woman dari Mulan Jamela. Dan ada You and Me dari Davi Cameron. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan buat request lagu di satu jam terakhir segmen Jaga Malam bareng Bunga, boleh sekali jangan langsung WhatsApp 08 1148 94990.

0: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: Taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The best, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di segmen di mana kita bakal bahas tentang refleksi hari ini. Hari ini Bunga ngapain aja? Hari ini Bunga bangun tadi pagi karena berhubung semalam tuh ada satu bencana yang tidak terduga ya. Namanya juga pertengkaran antar pasangan di malam minggu yang sangat dermawan. Akhirnya Bunga tadi pagi tuh bangun di sekitar jam 11-an teman-teman. Terus pas bangun ya seperti biasa langsung Bunga tidak sarapan sih, karena waktu bangun mencoba untuk menyelesaikan masalah secara dewasa. Setelah itu kemudian Bunga diajak sama teman buat kita jalan-jalan ke bagian arah Wayati ke sana lagi. Kalau di Fakfak pasti tahu. Nah, sudah kita kemudian jalan dan kita balik sekitar jam 4, terus baliknya kita ngobrol-ngobrol sedikit. Setelah itu dia balik, Bunga istirahat berapa jam? 2 jam ya, kalau gak salah. Kemudian lanjut dinas malam. Oke, okay? And untuk keseruan hari ini tentunya seru sekali teman-teman, karena Bunga rasa ya lumayan, apa ya istilahnya, lumayan membuat Bunga happy aja gitu kan. Karena wow, setelah sekian lama gak melihat hutan yang rimbun dan juga dedaunan pohon yang hijau, akhirnya bisa kembali untuk melihat dan juga menikmati secara langsung tentunya. Apalagi tadi hujan, kita sempat hujan-hujanan walaupun bukan bareng pasangan, karena kita masing-masing, pasangan kita masing-masing sibuk ya. Jadi akhirnya kita berdua ciwi-ciwi ya, yang menghabiskan waktu di alam. Oke, okay, ada arah bersamamu dari Nazira, ada juga It's You dari Max, dan ada catatan si Boy dari Slank.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
3: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi

Si makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Oke teman Pro 2, dua lagu terakhir Bunga putar nih untuk menutup segmen jaga malam kita. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Ada mantra puja dari Seogi dan juga ada Waiting for the End dari Linkin Park.

Teman Pro 2, Bunga pamit untuk diri dari ruang dengarnya Teman Pro 2 karena Bunga udah temani teman-teman dari jam 8 tadi sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 23:55 untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. See you semua, sampai ketemu besok di segmen-segmen selanjutnya and bye. Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Minggu 7 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya, pagi ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Edisi Senin 8 Juni 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2 di pagi ini yang sudah pada bangun, yang di pagi ini sudah siap-siap ini untuk menjalankan segala aktivitasnya. Tetap semangat, salam sehat buat kita semua. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pro 2. Tahukah kamu, selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Circus.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya. Pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak.

menghasilkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa. Sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak. Namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker.

yang intens, astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa, dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Alasannya, karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada yang sudah pada bangun nih, bangun. Supagi nih, tempo sudah Kakak Don siap-siap untuk yang beraktivitas ke kantor. Yang pagi ini adik-adik pelajar harus bangun dan mempersiapkan diri kamu untuk pergi ke sekolah. Kalau subangun tuh jangan taruh kepala lagi karena biasa tuh jadinya Dom bilang kebablasan ya. Karena kalau sutar kepala ulang tetap dapat tidur tuh enak, jadi pasti terlambat. Jadi kalau subangun jam gini, jam 6 bangun, siap-siapkan buku, jangan sampai ada buku PR, buku tugas kamu yang ketinggalan. Terutama kamu harus bangun di pagi hari untuk sarapan sebelum aktivitas, sebelum pergi ke sekolah, toh Kakak dong sarapan biar lebih fokus belajar. Kemudian yang pagi ini juga harus cepat-cepat untuk ke tempat kerja ya. Mungkin arah-arahnya ke Sekban sana, ke Torea. Bangun tempo, sarapan, siapkan keperluan kamu untuk beraktivitas. Dan kalau sudah siap-siap di pagi-pagi gini ya teman Pro 2, Kakak Doram pasti jalan juga tidak harus dengan kecepatan tuh, apalagi bawa kendaraan roda 2. Pagi-pagi itu biasa kakek 4 dorang itu sibuk di jalan juga toh, karena dia mesti cari makan. Jadi kalau kakak dorang jalan baru dengan motor yang terlalu gas lagi, biasa tiba-tiba tuh kakek 4 dong tuh lewat toh, si guguk dorang itu. Kalau dong lewat tetap ketung bisa-bisa cicak sudah toh, cium tanah air dong bilang. Baik teman Pro 2, kalau pagi-pagi begini enaknya nih ngemil apa ya? Kok ngemil ya Desi ya? Sarapan maksudnya. Kakak dorang sarapan apa? Kalau yang dari malam mungkin harus bikin dompu donat goreng toh, baru pagi-pagi ini kasih message, weh keluarga dong senang apa lain untuk sarapan tentunya. Oatmeal kerap disebut sebagai menu sarapan sehat untuk menurunkan badan. Tidak masalah kalau kita gemuk ya, yang penting itu jangan sampai ada sakit ini, sakit itu ya teman Pro 2. Akhirnya mau makan apa juga itu jadi penghambat terbesar seperti diabetes, seperti jantung. Jadi baiknya kita sarapan yang sehat-sehat nih teman Pro 2. Jangan terlalu pikir mau kas turun badan yang sampai bagaimana toh, tapi yang penting sehat. Kandungan serat dan protein dalam oat disebut mampu membantu program diet dengan membuat kenyang lebih lama dan mengontrol nafsu makan. Bukan sekedar tren, manfaat oatmeal untuk diet juga didukung sejumlah penelitian. Oat yang berasal dari gandum untuk utuh, rendah kalori, kaya nutrisi, dan mudah diolah. Pertanyaannya, benarkah rutin makan oatmeal bisa membantu menurunkan berat badan? Bisa dikatakan bisa, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat dan benar, menjaga pola makan seimbang. Nah, teman Pro 2, sejumlah alasan mengapa oat efektif mendukung program menurunkan berat badan. Yang pertama, kaya serat. Satu cangkir atau 81 gram oat memang mengandung 8,1 gram serat. Sebagian besar merupakan serat larut, terutama beta-glukan. Dalam ulasan disampaikan bahwa beta atau glukan disebut memiliki efek positif terhadap hiperglikemia atau gula darah tinggi, membantu menurunkan kadar lipid darah dan berkontribusi pada penurunan berat badan. 2. Rendah kalori. Oat tergolong rendah kalori. Dalam satu cangkir oat mentah terkandung sekitar 307 kalori. Angka ini relatif terkendali untuk menu utama sarapan. Nah, sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, ini punya nomor lagu nih untuk menemani pagi ini. Semoga kamu semangat ya dalam beraktivitas. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Teman Pro 2 pernah kepikiran nggak dari mana makanan yang kita makan tiap hari berasal? Nah, itu semua ada hubungannya sama yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu simple. Gimana caranya supaya semua orang tetap bisa makan cukup, bergizi, dan aman kapanpun dan dimanapun. Dan kabar baiknya nih ya, anak muda punya peran besar banget di sini. Sekarang makin banyak generasi muda yang terjun ke dunia pertanian modern. Pakai teknologi, bikin urban farming, sampai jualan produk lokal lewat online. Keren kan? Jadi petani zaman now itu bukan cuma soal cangkul dan sawah, tapi juga soal inovasi dan kreativitas. Yuk, mulai dari hal kecil, hargai makanan, kurangi sisa makanan, dan dukung produk lokal. Karena ketahanan pangan bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita sama-sama. Teman Pro 2, kalau bukan kita yang peduli hari ini, siapa lagi?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sarapan sehat nih untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga, dengan konsumsi oatmeal kaya antioksidan. Oatmeal juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan melawan radikal bebas. Meski tidak secara langsung membakar lemak, antioksidan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan dan mencegah stres oksidatif yang berpotensi memicu kenaikan berat badan. Tapi ada ya teman Pro 2, biar makannya itu banyak, tapi orangnya tidak gendut-gendut, itu bagaimana ya? Apakah dia rajin olahraga, atau memang dibilang sering dibilang oh tulangnya kecil, jadi biar dia makan banyak lagi tapi tidak gemuknya itu ke samping tapi ke atas, jadi bisa jadi dia tinggi tidak gendut-gendut ke samping ya teman Pro 2. Yang berikut, tinggi protein dalam satu cangkir oatmeal dapat sekitar 10,7 gram protein. Protein tak hanya penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot, tetapi juga meningkatkan rasa kenyang. Protein membantu mengontrol rasa lapar dan mencegah makanan berlebihan. Selain itu, asupan protein yang cukup dapat membantu meningkatkan metabolisme sehingga pembakaran kalori berjalan lebih efektif. Jadi kalau kakak ada orang itu sukanya sarapan apa ini yang sehat di pagi hari? Dan yang suka makan bubur dengan telur rebus itu juga enak ya. Atau harus sarapan itu agak-agak berat kayak dengan nasi dengan telur goreng atau nasi kuning. Wah, yang penting pagi-pagi itu jangan kakak dong makan pagi-pagi lah dong, susah sarapan seblak yang pedis-pedis. Hey, nanti sebentar lagi ada masih di kelas, ada konsen mau belajar gini, aduh poro ada taputar, yang ada mau setumpuk pekerjaan di pagi ini harus selesai, poro sakit. Boleh ya, boleh kakak Dora makan apa saja, yang penting tahu batas-batasnya, karena segala sesuatu yang kita makan berlebihan bukan menjadi kenyang atau menjadi sehat, tapi membawa penyakit lain ya untuk tubuh kita. Baik teman Pro 2, ada satu milik Judika dengan Cinta Satukan Kita. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Temanku dua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 yang berikut ya, manfaat dari kamu konsumsi oatmeal. Mengatur kadar gula darah. Oatmeal memiliki indeks glikemik rendah, artinya makanan ini mampu melonjakan, tidak memicu lonjakan gula darah secara drastis. Gandum memberikan pelepasan energi yang stabil, membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Gula darah yang stabil penting untuk mencegah rasa lapar berlebihan yang kerap menggagalkan diet. Yang ketujuh, menyehatkan pencernaan. Kandungan serat dalam oatmeal berperan besar dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan serta membantu melancarkan pergerakan usus dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Sistem pencernaan yang sehat membantu penyerapan nutrisi lebih optimal dan membuang limbah lebih efisien. Kondisi mendukung manajemen berat badan sekaligus mencegah masalah seperti kembung dan sembelit. Itu tadi ya, manfaat dengan konsumsi oatmeal untuk menurunkan berat badan. Tapi faktor utama adalah kamu mempunyai tubuh yang sehat karena mengkonsumsi makanan-makanan sehat tentunya. Satu miliknya Lila dengan Lebih dari Bintang.

0: bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
2: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
1: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
2: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
1: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti inflasi.
2: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
4: Oh ya, bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Spada. Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi teman Produa di mana saja berada. Terima kasih ya untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Fak-Fak. Dengan cuaca Kota Pala Fak-Fak yang sangat cerah di pagi ini ya. Artinya kamu juga semangat nih untuk memulai segala aktivitas di pagi ini. Semoga saja segala sesuatu yang menjadi pekerjaan kamu membawakan banyak berkah-berkah yang melimpah. Dan jangan lupa bersyukur ya, karena semalam ya kamu yang sudah tidur dengan begitu nyenyak dan dibangunkan sama kuasa di pagi tadi dengan tubuh yang sehat. Kemudian kamu juga jangan lupa sarapan ya, pagi-pagi gini harus sarapan, karena sarapan itu baik untuk kesehatan kamu. Nah teman Produa, di sini punya informasi nih buat semua teman Produa ya di pagi ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mencatat sebanyak 17 desa yang tersebar di 3 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan ekstrim pada musim kemarau tahun ini. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Bangkalan M. Zainul Komar di Bangkalan, Jawa Timur menyebutkan sebanyak 17 desa yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrim itu tersebar di Kecamatan Konang, Geger, dan Kokop. Selain di 17 desa yang tersebar di 3 kecamatan itu, kekeringan juga berpotensi terjadi di 10 desa lain di Kabupaten Bangkalan. Hanya saja, potensi kekeringan di 10 desa tidak separah 17 desa karena sumber mata air milik warga seperti sumur masih tersedia. Informasi tadi dikutip dari laman antaranews.com. Untuk penyemangat kamu yang beraktivitas di pagi ini, ada satu miliknya Summerland dengan Sebelum Selamanya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya sepadan. Selamat pagi semua teman 22. Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak menggelar razia kendaraan bermotor dalam rangka praoperasi Patuh 2026 di sejumlah titik di Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang didampingi langsung Kasat Lantas Margo Rinto Prabowo tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib lalu lintas pada Jumat 5 Juni 2006 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dalam pelaksanaan razia, petugas berhasil menindak sebanyak 36 kendaraan yang melakukan pelanggaran. Dari sejumlah tersebut, 30 kendaraan kedapatan tidak menggunakan helm saat berkendaraan, sementara 6 kendaraan lainnya menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai dengan standar. Kasat Lantas Ibtu Margo Rinto Prabowo mengatakan bahwa penggunaan helm merupakan salah satu pelengkap keselamatan yang wajib digunakan oleh setiap kendaraan sepeda motor. Menurutnya, helm berfungsi melindungi pengendara dari risiko cedera serius apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain menindak pengendara yang tidak menggunakan helm, petugas juga memberikan perhatian khusus terhadap kendaraan yang masih menggunakan knalpot racing. Kasat Lantas menegaskan agar pemilik kendaraan segera mengganti knalpot racing dengan knalpot standar sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Ia pun menjelaskan kegiatan razia tersebut merupakan bagian dari praoperasi Patuh 2026 yang dilaksanakan sebagai upaya edukasi dan penegakan disiplin berlalu lintas sebelum melaksanakan operasi Patuh secara resmi. Satlantas Polres Fakfak mengajak seluruh pengguna jalan untuk melengkapi surat-surat kendaraan menggunakan perlengkapan keselamatan seperti mematuhi seluruh aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Fakfak. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
2: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Suasana bahagia terlihat di Kampung Tanama saat penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga penerima manfaat. Salah seorang penerima, Rizal, yang merupakan penyandang disabilitas, tampak gembira saat menerima bantuan tersebut. Kehadiran BLT dinilai sangat membantu kebutuhan keluarga penerima manfaat di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah kampung kepada warga yang membutuhkan. Rizal menerima bantuan didampingi keluarganya di Kampung Tanama. Wajah ceria terlihat saat bantuan yang telah lama dinantikan akhirnya dapat diterima. Orang tua Rizal, Barekan, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah kampung kepada keluarga. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat kampung yang telah mendata dan menyalurkan bantuan kepada warga yang berhak menerima. Perhatian terhadap penyandang disabilitas dinilai menjadi bukti bahwa pemerintah kampung peduli terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Program BLT juga diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga kampung. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman terbaik.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 7 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Timur. Yang baru bergabung bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak, kakak dorang yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 08114894990. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 10 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak, selamat pagi, selamat bergabung masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hingga 1 jam ke depan teman Pro 2 ditemani dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Buat kakak dorang yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak yang mau request lagu, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990. Ada satu miliknya Jirok dengan Tanpa Air Mata. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 hingga 1 jam ke depan ya, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, langsung gas, langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 48 94 990. Mau sapa dulu nih, Desi mau menyapa buat Kakak Yoga yang ada di seputaran seberang sana. Kakak Yoga, apa kabar? Semoga saja pagi ini dengan cuaca Kota Palau Fak-Fak yang begitu cerah, semangat dalam beraktivitas. Mau request lagu boleh ya Kakak Yoga ya, bisa langsung gabung di biasa, nomor biasa di WhatsApp Pro 2 tentunya di 0811 48 94 990. Kakak Dora yang lain juga boleh nih, yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia, selamat ulang tahun, semoga kamu panjang umur, diberikan keberkahan umur panjang, sehat, banyak kemudahan-kemudahan dalam segala hal, dan tentunya kamu juga jangan lupa bersyukur karena kamu sudah diberikan pertambahan setahun usia, baik usia kelahiran, usia dalam hubungan kamu dengan sedia atau hubungan pernikahan. Buat orang-orang yang tercinta ya, di pagi ini sudah diberikan pertambahan setahun usia, Desi mau kasih ini satu buah lagu dari Perunggu dengan Aku Ada Untukmu.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Fak-Fak.
1: Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
4: Boy, boy.
5: Apa, Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
5: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
4: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
4: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
6: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

46 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Desi masih temani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Badai X Randy, Melamarmu.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.